Neba Bowman. Munodi kuti kana mabva mabva ako enyu kumoshokogeza mukanwa menyu. Inzvoraro anoidzwa wansinganwa handidi. Uyezve nezuro makatambira mari, asi hamuna kuuya kunokumba nemari. Maiti vana vanodyei.

abakene ya di momini madunya gono wadde jalla kene ya ma kalu na bolo le nyinna de kadule ja wodi tini kadule ja bolo kolon de nyaro dum madela kene alala man saya sanu mani alale jombalolo dalaka da kadule ga saramadi kadule ga saranta ni diaro dum madela kene alala man saya sanu mani alale jombalala dalaka da.